kilo, bagi sebanyak 2 kilo, sebanyak 2 kilo, sebanyak 2 kilo, sebanyak 2 kilo, sebanyak 2 kilo, sebanyak 2 kilo, sebanyak 2 kilo, sebanyak 2 kilo, sebanyak 2 kilo, sebanyak 2 kilo, sebanyak 2 kilo, sebanyak 2 kilo, sebanyak 2 kilo, sebanyak 2 kilo, sebanyak 2 kilo, sebanyak 2 kilo, sebanyak 2 kilo, sebanyak 2 kilo, sebanyak 2 kilo, sebanyak 2 kilo, sebanyak 2 kilo, sebanyak 2 kilo, sebanyak 2 kilo, sebanyak 2 kilo, sebanyak 2 kilo, sebanyak 2 kilo, sebanyak 2 kilo, sebanyak 2 kilo, sebanyak 2 kilo, sebanyak 2 kilo, sebanyak 2 kilo